Saputra, Wayan Brata juga. Makasih ya sudah sapa-sapa saya. Dan ada Oka Mulyarta juga yang udah menyapa. Makasih, makasih, makasih semuanya. Ada siapa lagi nih yang sudah sapa-sapa kita? Thank you banget yang sudah request lagu. Ada request lagunya Adrian Khalif. Kemudian tadi ada yang request lagunya Tulus ya, Teh Hijau. Wah, ini saya suka banget ya sama lagu barunya ya, Teh Hijau. Judulnya unik dan lirik-liriknya juga keren banget. Thank you banget ya Ayu. Ratna. Thank you banget Ratna. Ratna sudah menyapa di sini. Sekarang ini lagi menuju ke pantai. Wah, seru dong. Kemudian Come Over udah dimasukin ke list. Ayo, lagunya siapa lagi nih yang mau dimasukin ya? Silakan aja sahabat Mio FM request lagunya di WhatsApp atau Telegram di 0811 3934, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook @PingunFM Bali atau di X kita @RadioPingunFM. Sekarang kita mau nyanyi-nyanyi bareng. Kemarin gak sempat nyanyi ya di Prambanan Jazz Wijaya 80. Hello.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Ti. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari.
0: Bener.
1: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes. Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: besok pagi bangun dalam kondisi yang segar dan berbahagia. Amin. Selamat pagi saya juga untuk Adeline, apa kabar di Singing Bowl Indonesia. Kemudian ada Risa juga. Ada siapa lagi di situ? Ada Ica. Thank you banget ya. Sehat-sehat semuanya. Dan buat sahabat Nerfam yang lagi dengerin Muter Pagi Weekend, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan saya temui dalam kondisi yang sehat-sehat ya. Kalaupun ada yang kurang enak badan, ya udah jangan lupa untuk minum vitamin, kemudian minum obat kalau misalnya perlu dan dianjurkan oleh dokter, dan cukupi asupan nutrisi serta air minumnya ya, jangan kelupaan. Mentang-mentang dingin jadi lupa minum ya, jadi nggak doyan minum karena dingin duit males. Nggak boleh kayak gitu kali ya. Yuk, yang ini juga nggak boleh kelewatan nih untuk request lagu di sini 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fans page Facebook at Penguin FM Bali, atau di X kita at Radio Penguin FM.
1: Entertainment news.
0: Nah, kalau yang sini, yang satu ini lagi senang banget ya, karena baru saja melepas album live berjudul Swag Live from Coachella Weekend 1, The First Weekend. Pada Weekend 1, ya, kok The First Weekend sih? Iya benar banget ya, The First Weekend. Pada 26 Juni 2026 yang lalu, dan album ini merekam penampilan utamanya di The Coachella Valley Music and Arts Festival yang digelar di Empire Polo Club, Indio, California, 11 April 2026. Album yang diproduksi oleh Legendary Beats dan P2J termasuk tersebut mengabadikan penampilan headlining pertama Justin Bieber dalam 4 tahun terakhir, sekaligus menampilkan sejumlah bintang tamu nih, mulai dari The Kid Laroi, Tems, Wizkid, Dijon, hingga McGee. Yang satu ini saya salut banget ya, kayaknya tetap tegar ya, walaupun dihantam sana-sini. Jadi Jennifer Lopez, sahabat Bruno FM yang sudah mengalami beberapa kali patah hati dan perceraian, tapi menurutnya putus cinta itu bukanlah sebuah kegagalan katanya. JLO ini menilai berakhirnya sebuah hubungan bukanlah tanda kegagalan, melainkan kesempatan untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Jennifer Lopez juga kemarin tuh sempat ini ya, sempat berhubungan dengan Ben Affleck dan akhirnya resmi cerai dengan aktor Ben Affleck pada 2025. Dan dia mengaku kini memiliki cara pandang yang lebih filosofis terhadap kehidupan asmaranya. Tuh kan, bertumbuh jadi lebih dewasa ya. Ada yang cerai, ada yang menikah, begitulah kehidupan. Adalah pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce, sahabat FM memasuki hitungan jam. Rangkaian pernikahan tersebut di pernikahan terbesar di Amerika Serikat dalam sedekade terakhir ini disebut akan dihelat lebih dari 10 jam. Luar biasa ya. Menurut sumber Page Six, rangkaian pernikahan akan dipusatkan di kawasan ikonis Madison Square Garden, MSG, New York City. Dimulai dari dengan makan malam gladi resik pada 2 Juli 2026 dari pukul 18 hingga 22.30 waktu setempat. Kemudian pada hari pernikahan Jumat 3 Juli 2026 waktu di New York City, pintu akan dibuka untuk tamu pada pukul 15.30. Wah, selamat berbahagia ya. Yeah.